yung tabo ngu do de nom shinde, torda rup yama da mibi sum shinde, tsu rup tong da la kipsang tabo ngi dumda. Warela. Se yina, nada je, shen ma ga bi ju, ngar bi me de go nume sim je, ngana shen na kosu nye. Se yina, nye shen rang kosu no nye, rup ya de bi su chi, na bi ju jimbe ki nyam len thi ya. Shen ma sim shinu ya yu jisi rang sha jiwa thi ya. Umi shen ma thi se, jisu yirang ya ume da. Yama dumma de nga jisu yirang ya uje. Number da ba yim nye ure, uten sam uje kiwa. Da rang she, kipsang ma do yong tabo ma no nyam da. Dala dirgo yena jongshenyi dum dirgo yongmela jongthiram nam shoni paru dunya dewa chenyi na ce paru yena ce shubu che sam thong ya ce utti meno ya ya ce shubu che ya rangsha dewa thap chum ni nebe mega dungye shen paru dunya dungye shes nebe mega yena da ut meno ya ya chimba thong jo da da mena sha laro ye jo ut meno ya shenma sha khonsi ya shenma na sha dugja ya go ina ochi rangsha nyeba de sayme nyeba yena tipodi Tikbi sago shukchi siraji lo nyana kiawa chimaji dungye nyongyo. Semki bu munu onay rayyum nye. Warela, se di munu sewa chimaji yang deburayyum nye. Da utna, dada na yorda shu sarumbur. Da ma na yipip jawa na dunsi yidu gongwa na cha na shedang pangba na jamshin rembar mawar cha nye. Dada na chunju chuma nyana lunga yisungu chobe korchi kanang me warela. Lunga yisungu chobe nyana rang lup torsur kebur kaya ke usu lo ngadangaya ke usu. Doctor Maya, you could not should not come with the canon ceremony. That also sick on the Lonina, Mission Manasha Madiabur, or rather. Shen Manasha Madiabur, Madiabur, Ahea was a long chulam, Cadindia was a lonely wood, Canandamata. Manai, Manayana, Shen Manasha Madiabur, or Madiagos Larasuina, Yunda, do you see Madia doing? Ye pip Javadanina, Rang Simje, Ye pip Nina, Simje, Senior was a lot, that's a chalk or chalk on the menuia, Sim. Alam di sini usul nyamchung odo di yaya, kuzung odo di waya kuzung nyong. Tadadang nashusung odo kunung ji. Sim nenga nambar dawa di samlo di tong ya, shen nashu pinju ku samlo di tong ya, madi yeju kuzung odo di wadin ya kuzung nyam. Tam mad bina ure, mad sini shat kuzung nong yin, bina miti sha, dunda tik tok di shaya kuzung la nong yin, dunda sini uti sivu di shat kuzung nyong. Dun sil nye ichi shubu ji. Dun sivu di kuzung nye. Yidu on wanyi na, My shatsaru shuja, Mishanma is same guy, Babu de Gosum, Yodela, Udin de Gosum, Tensil, Yidu Oma dance, Ta, Chardan, Shedan, Tamba dance, Madia Burji, Mad Nenachi, Chabanina, Madunda Minasha, Matiadum Shinde, Mad Nenachi, Ransha Jala de Gosu, Odela, Ransha T. Tabnasam, Udin de Noina, Chabala Noina, Yang Kulunche Norumne, Chabamunodia Osum, Bangina, Bangu, Munuju Madime. Shedanyena yang khonziya, da simnenga chusuya, utngodoyaya, shenmanasha madiyada monomni. Bena simnenga khonziya, shenmanasha tukjadeya yusam, yang simnenga jik chakbamangshuyaya. Yaya da luigu chulam yang sasa yabur siya gosulo nyena, tezi shinshin nebarcha. Udi yabur luigu muguyaya, chikta sukosumni ore. Simji, oda kagamar dukjade shado, mi ina mishinu, mi ji ondo sho. Bi dakta chu gosumi kagamar da, udod mengto gosum tini, simse si rangsha goba bisu ina, kabina mashadu ya, yesu gosumi ore la, gandiji gdada prasum nume ore, udon oda samnuton ya, kabina mar mashadu yesu gosumi, udon oda nime dada, chagdan, shedan, pangbadan, jamshin yana, tsikje jambu, jambu yana, halam ngang tenra menyo, prira menyo ore la, dirda bisu ngodo menyo, ore la, Udin de Gosumni, me bakti naturally in a swim, orella, me bakti naturally shatindi shatnamado, shatmading la name, Arna Kondoga Puna tin de no one, Birtawanga yapone imda, Chudiga Amana Puna Japone, Pisa de Shoya Pondi, Yabu Bitrunum, Big Shaji, B Pondi, Yayim Shinde, Suju, Sugan, Gambu to imda, Desh Amasha Sima Diagolo, or a Pina Serra Nizuna, Yar Bium Dawan Nizuna, Marlonium, Gambu Ganyimda, or a Itu nang tim sedang ngarsi bisa saja. Inang dapat maya ya cipta kreatornya tahun dah cuman ini ya. Udah kau tu. Tapi naturally, rancing udah di nang tim ya madi aku so ina tu pikun ni sega mana mewah. Udah mana ya cipta tujuan tim marago ya ya. Tak tahu di siapa kau sumni. Iji siapa jamba ni. Si jamba ni juga nang minang tim marago siapa sano thona kreator mula. Yang sikje jambo. Walala sik jambo ni na cuma sesang udah baju tunjuk. Yang je, mina saya mentho jo menu ya ya, sik number dua, pejo tunjuk je number dua ini. Punanang tambah ini, tujuan ngar punanang tambah ini je. Berapa tawangga kedudukan mana makan matu? Berapa punanang tambah suya le gronis kemsi.